0: Akumbaya, banana, Akumbaya, sekun, Akumbaya, banana, Akumbaya, morenu, Akumbaya, banana, Akumbaya, sekun, Akumbaya, banana, Akumbaya, morenu, Akumbaya, banana, Akumbaya, sekun, Akumbaya, banana, Akumbaya, morenu, Akumbaya, banana, Akumbaya, sekun, Akumbaya, banana, Akumbaya, morenu, Akumbaya, banana, Akumbaya.
1: Se escucha más.